0: ujumanu no kwa negu ujumanu ni yari kechi maka nechada huro kwa nangu
1: oi mozi wanyudo wo
0: aine kene fresh mano sinachi wanze kakene kwa na hekri oboku boromo DJ Joman yana DJ Jovia uche na dadima kedu maka wanyoma antililia nike digwe kakene kwa nyoma Mac Davis